0: Bogan aku eh. Maulik tak tengah? Maulik tak tengah? Ha? Apa yang nak kain kau? Tak tulgo nak kain kau.
1: Unyak nak Joel.